atas segala umat. Dan jagalah dirimu dari azab hari kiamat, yang pada hari itu seseorang tidak dapat membela orang lain, walau sedikit pun. Dan begitu pula tidak diterima syafaat dan tebusan daripadanya. Dan tidaklah mereka akan ditolong.

Dan ingatlah, ketika kami selamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, mereka menimpakan kepadamu siksaan yang seberat-beratnya. Mereka menyembelih anak-anakmu yang laki-laki dan membiarkan hidup anak-anakmu yang perempuan. Dan pada yang demikian itu, terdapat cobaan-cobaan yang besar dari Tuhanmu.

Dan ingatlah ketika kami belah laut untukmu, lalu kami selamatkan kamu, dan kami tenggelamkan Firaun dan pengikut-pengikutnya, sedang kamu sendiri menyaksikannya. Dan ingatlah ketika kami berjanji kepada Musa memberikan Taurat sesudah 40 malam, lalu kamu menjadikan anak lembu sembahanmu sepeninggalnya, dan kamu adalah orang-orang yang zalim. Kemudian sesudah itu, kami maafkan kesalahanmu agar kamu bersyukur.

Dan ingatlah ketika kami berikan kepada Musa Alkitab Taurat dan keterangan yang membedakan antara yang benar dan yang salah, agar kamu mendapat petunjuk. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Hai kaumku, sesungguhnya kamu telah menganiaya dirimu sendiri karena kamu telah menjadikan anak lembu sembahanmu. Maka bertobatlah kepada Tuhan yang menjadikan kamu dan bunuhlah dirimu. Hal itu adalah lebih baik bagimu pada sisi Tuhan yang menjadikan kamu. Maka Allah akan menerima tobatmu. Sesungguhnya Dialah yang Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang." Wa

Dan ingatlah ketika kamu berkata, "Hai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan terang." Karena itu, kamu disambar halilintar, sedang kamu menyaksikannya. Setelah itu, kami bangkitkan kamu sesudah kamu mati, supaya kamu bersyukur.

dan kami naungi kamu dengan awan, dan kami turunkan kepadamu mana dan salwa. Makanlah dari makanan yang baik-baik yang telah kami berikan kepadamu. Dan tidaklah mereka menganiaya kami, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri.

Dan ingatlah ketika kami berfirman, masuklah kamu ke negeri ini, Baitul Maqdis, dan makanlah dari hasil buminya yang banyak lagi enak di mana yang kamu sukai. Dan masukilah pintu gerbangnya sambil bersujud. Dan katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa, niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu. Dan kelak, kami akan menambah pemberian kami kepada orang-orang yang berbuat baik.

Lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan mengerjakan yang tidak diperintahkan kepada mereka. Sebab itu, kami timpakan atas orang-orang yang zalim itu siksa dari langit karena mereka berbuat fasik.

Dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya. Lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Lalu memancarlah daripadanya 12 mata air. Sungguh, tiap-tiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Makan dan minumlah rizki yang diberikan Allah. Dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan.

Dan ingatlah ketika kamu berkata, "Hai Musa, kami tidak bisa sabar tahan dengan satu macam makanan saja. Sebab itu, mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu, agar Dia mengeluarkan bagi kami dari apa yang ditumbuhkan bumi, yaitu sayur-mayurnya, ketimunnya, bawang putihnya, kacang adasnya, dan bawang merahnya." Musa berkata, "Maukah kamu mengambil sesuatu yang rendah sebagai pengganti yang lebih baik? Pergilah kamu ke suatu kota, pasti kamu memperoleh apa yang kamu minta." Lalu ditimpakanlah kepada mereka nista dan kehinaan, serta mereka mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu terjadi karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi yang memang tidak dibenarkan. Demikian itu terjadi karena mereka selalu berbuat durhaka dan melampaui batas.

sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sobi'in, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah hari kemudian dan beramal soleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati.

Dan ingatlah, ketika kami mengambil janji dari kamu dan kami angkatkan gunung Tursina di atasmu, seraya kami berfirman, peganglah teguh-teguh apa yang kami berikan kepadamu, dan ingatlah selalu apa yang di dalamnya, agar kamu bertakwa. Kemudian kamu berpaling setelah adanya perjanjian itu. Maka, kalau tidak ada karunia Allah dan rahmatnya atasmu, niscaya kamu tergolong orang-orang yang rugi.

0: Dan sesungguhnya telah kamu ketahui orang-orang yang melanggar di antaramu pada hari Sabtu. Lalu kami berfirman kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Maka kami jadikan yang demikian itu peringatan bagi orang-orang di masa itu dan bagi mereka yang datang kemudian, serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.
1: Wa idh

Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih seekor sapi betina. Mereka berkata, apakah kamu hendak menjadikan kami buah ejekan? Musa menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak menjadi salah seorang dari orang-orang yang jahil.

Mereka menjawab, "Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar dia menerangkan kepada kami, sapi betina apakah itu?" Musa menjawab, "Sesungguhnya Allah berfirman, bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang tidak tua dan tidak muda, pertengahan antara itu. Maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu."

Mereka berkata, "Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia menerangkan kepada kami apa warnanya." Musa menjawab, "Sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang kuning. Yang kuning tua warnanya lagi menyenangkan orang-orang yang memandangnya."

0: Mereka berkata, "Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia menerangkan kepada kami bagaimana hakikat sapi betina itu. Karena sesungguhnya sapi itu masih samar bagi kami. Dan sesungguhnya kami, insya Allah, akan mendapat petunjuk untuk memperoleh sapi itu." Musa berkata, "Sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah dan tidak pula untuk mengairi tanaman. Tidak bercacat, tidak ada belangnya." Mereka berkata, "Sekarang barulah kamu menerangkan hakikat sapi betina yang sebenarnya." Kemudian mereka menyembelihnya dan hampir saja mereka tidak melaksanakan perintah itu.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: الكلمة الطيبة. ألم

0: الكلمة الطيبة. راديو رجاء منبر شهاية سنة.
1: قال الرسول
2: صلى الله عليه وسلم.
3: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد جالس، فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إلي، فقلت: يا رسول الله، ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال: أو مسلما. فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه، فعدت لمقالتي فقلت: ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال: أو مسلما. فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه، فعدت لمقالتي، وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا سعد، إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار. رواه البخاري.
4: Dan dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi-bagikan sesuatu kepada beberapa orang, dan saat itu Sa'ad sedang duduk, tetapi beliau tidak memberi kepada seorang laki-laki, padahal orang tersebut yang paling berkesan bagiku di antara yang lainnya. Maka aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan si fulan? Sungguh aku melihat dia sebagai seorang mukmin." Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas, "Atau dia seorang muslim?" Kemudian aku terdiam sejenak, dan aku terdorong untuk lebih memastikan apa yang dimaksud beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka aku ulangi ucapanku, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan si fulan? Sungguh aku memandangnya sebagai seorang mukmin." Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas, "Atau dia seorang muslim?" Lalu aku terdorong lagi untuk lebih memastikan apa yang dimaksudnya, hingga aku ulangi lagi pertanyaanku. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun juga mengulangi jawabannya. Kemudian beliau bersabda, "Wahai Sa'ad, sesungguhnya aku akan memberi kepada orang tersebut. Namun, aku lebih suka memberi kepada yang lainnya daripada memberi kepada dia, karena aku takut kalau Allah akan mencampakkannya ke neraka." Hadis riwayat Al-Bukhari.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: كَثِيرًا.
1: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapatkan pertentangan yang banyak di dalamnya.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman. Dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir. Padahal Sulaiman tidak kafir, tidak mengerjakan sihir. Hanya setan-setan itulah yang kafir mengerjakan sihir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut. Sedang keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan, "Sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu. Sebab itu, janganlah kamu kafir." Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu mereka dapat menceraikan antara seorang suami dengan istrinya. Dan mereka itu, ahli sihir, tidak memberi mudarat dengan sihirnya kepada seorang pun, kecuali dengan izin Allah. Dan mereka mempelajari sesuatu yang memberi mudarat kepadanya dan tidak memberi manfaat. Dan sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukarnya kitab Allah dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat. Dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir, kalau mereka mengetahui.

Sesungguhnya kalau mereka beriman dan bertakwa, niscaya mereka akan mendapat pahala. Dan sesungguhnya pahala dari sisi Allah adalah lebih baik kalau mereka mengetahui.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan kepada Muhammad, ra'ina, tetapi katakanlah, undurna, dan dengarlah. Dan bagi orang-orang kafir, siksaan yang pedih. Orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik tiada menginginkan diturunkannya suatu kebaikan kepadamu dari Tuhanmu. Dan Allah menentukan siapa yang dikehendakinya untuk diberi rahmatnya kenabian. Dan Allah mempunyai karunia yang besar.

Ayat mana saja yang kami nasahkan atau kami jadikan manusia lupa kepadanya, kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Tiadakah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Alam

Tiadakah kamu mengetahui bahwa kerajaan langit dan bumi adalah kepunyaan Allah? Dan tiada bagimu selain Allah seorang pelindung maupun seorang penolong.

Apakah kamu menghendaki untuk meminta kepada Rasul kamu seperti Bani Israel meminta kepada Musa pada zaman dahulu? Dan barang siapa yang menukar iman dengan kekafiran, maka sungguh orang itu telah sesat dari jalan yang lurus.

Sebagian besar ahli kitab menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kamu kepada kekafiran setelah kamu beriman, karena dengki yang timbul dari diri mereka sendiri setelah nyata bagi mereka kebenaran. Maka maafkanlah dan biarkanlah mereka sampai Allah mendatangkan perintahnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan dirikanlah sholat, dan tunaikanlah zakat, dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan.

Dan mereka, Yahudi dan Nasrani berkata, sekali-kali tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang beragama Yahudi atau Nasrani. Demikian itu hanya angan-angan mereka yang kosong belaka. Katakanlah, tunjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu adalah orang yang benar. Tidak demikian. Bahkan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah, sedang ia berbuat kebajikan, maka baginya pahala pada sisi Tuhannya. Dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati.

Dan orang-orang Yahudi berkata, orang-orang Nasrani itu tidak mempunyai suatu pegangan. Dan orang-orang Nasrani berkata, orang-orang Yahudi tidak mempunyai suatu pegangan. Padahal mereka sama-sama membaca Alkitab. Demikian pula, orang-orang yang tidak mengetahui mengatakan seperti ucapan mereka itu. Maka Allah akan mengadili di antara mereka pada hari kiamat tentang apa-apa yang mereka berselisih padanya.

Dan siapakah yang lebih aniaya daripada orang yang menghalang-halangi menyebut nama Allah dalam masjid-masjidnya dan berusaha untuk merobohkannya? Mereka itu tidak sepatutnya masuk ke dalamnya masjid Allah, kecuali dengan rasa takut kepada Allah. Mereka di dunia mendapat kehinaan, dan di akhirat mendapat siksa yang berat.

dan kepunyaan Allah lah timur dan barat. Maka kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Sesungguhnya Allah maha luas rahmatnya, lagi maha mengetahui. Mereka orang-orang kafir berkata, Allah mempunyai anak. Maha suci Allah, bahkan apa yang ada di langit dan di bumi adalah kepunyaan Allah. Semua tunduk kepadanya. Allah pencipta langit dan bumi. Dan bila dia berkehendak untuk menciptakan sesuatu, maka cukuplah dia hanya mengatakan kepadanya, jadilah, lalu jadilah ia.

Dan orang-orang yang tidak mengetahui berkata, "Mengapa Allah tidak langsung berbicara dengan kami atau datang tanda-tanda kekuasaannya kepada kami?" Demikian pula orang-orang yang sebelum mereka telah mengatakan seperti ucapan mereka itu. Hati mereka serupa. Sesungguhnya kami telah menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada kaum yang yakin.

Sesungguhnya kami telah mengutusmu Muhammad dengan kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Dan kamu tidak akan diminta pertanggungan jawab tentang penghuni-penghuni neraka.

Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepadamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang benar. Dan sesungguhnya, jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu.

orang-orang yang telah kami berikan Alkitab kepadanya, mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya. Mereka itu beriman kepadanya. Dan barang siapa yang ingkar kepadanya, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Ya.

Hai Bani Israel, ingatlah akan nikmatku yang telah kuanugerahkan kepadamu. Dan aku telah melebihkan kamu atas segala umat.

Dan takutlah kamu kepada suatu hari di waktu seseorang tidak dapat menggantikan seseorang lain sedikitpun dan tidak akan diterima suatu tebusan daripadanya dan tidak akan memberi manfaat sesuatu syafaat kepadanya dan tidak pula mereka akan ditolong.

Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat perintah dan larangan. Lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman, "Sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia." Ibrahim berkata, "Dan saya mohon juga dari keturunanku." Allah berfirman, "Janjiku ini tidak mengenai orang-orang yang zalim."

Dan ingatlah, ketika kami menjadikan rumah itu Baitullah, tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Dan jadikanlah sebagian makom Ibrahim tempat sholat. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, yang iktikaf, yang ruku, dan yang sujud.

Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rizki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kemudian." Allah berfirman, "Dan kepada orang-orang yang kafir pun, aku beri kesenangan sementara. Kemudian, aku paksa ia menjalani siksa neraka. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali."

Dan ingatlah, ketika Ibrahim meninggikan, membina dasar-dasar Baitullah bersama Ismail, seraya berdoa, "Ya Tuhan kami, terimalah daripada kami amalan kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepada Engkau, dan jadikanlah di antara anak cucu kami umat yang tunduk patuh kepada Engkau, dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadah haji kami, dan terimalah tobat kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang.

0: Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seorang rasul dari kalangan mereka yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau dan mengajarkan kepada mereka Alkitab Al-Quran dan Al-Hikmah As-Sunnah serta mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
1: Mutiara Salaf.
2: Mutiara Salaf.
1: Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.
3: Fatwa Mukhtar.
4: Fatwa-fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
5: ورد في الحديث ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يمسك نفسه عند الغضب.
6: نعم ورد في الحديث الصحيح ليس الشديد بالسرعة أي الذي يسرع الناس بقوته، إنما الشديد الذي يمسك نفسه عند الغضب، فإذا غضب فإنه يمسك نفسه عن الانتقام وعن تنفيذ العقوبة على من غضب عليه ويصفح عنه. نعم.
7: Disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hakikat orang kuat yang sesungguhnya bukanlah orang yang pandai di dalam bergulat, akan tetapi orang kuat yang sesungguhnya adalah seseorang yang mampu mengkondisikan jiwanya tatkala amarah melanda dirinya. Fadilatul Syekh Salih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala berkata, betul, datang dalam sebuah hadis yang sahih di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hakikat orang kuat yang sesungguhnya bukanlah orang yang pandai dalam bergulat, bukanlah orang yang mengalahkan manusia dengan fisiknya, tapi hakikat orang kuat yang sesungguhnya adalah seseorang yang mampu mengkondisikan jiwanya tatkala amarah melanda dirinya. Hakikat orang yang kuat adalah seseorang yang tatkala amarah melanda dirinya, dia berusaha untuk menahan jiwanya dengan tidak membalas keburukan orang lain dengan keburukan yang semisalnya, serta tidak melampiaskan amarahnya dengan menghukum orang yang berbuat kesalahan kepada dirinya, akan tetapi dia lebih memilih untuk memaafkan kesalahan orang tersebut. Itulah orang kuat yang sesungguhnya.
3: Fatwa Mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
8: Radio Roja.

0: Allah Ta'ala berfirman, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.
1: Surat Al-Ahzab, ayat 35.
2: Qala Rasul, sallallahu alaihi wasallam.
3: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله. قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. Rawahu al-Bukhari.
4: Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, apakah amalan yang paling utama? Beliau menjawab, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Beliau ditanya lagi, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, berjihad di jalan Allah. Beliau ditanya lagi, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, haji yang mabrur. Hadis riwayat Al-Bukhari.
5: Nurun minal Qur'an.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Maka, semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh.
1: Fatwa mukhtar.
2: Fatwa-fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
3: أحسن الله إليكم أبو أحمد يقول فضيلة الشيخ يغفل كثير من الناس عن بعض الأمور التي تتعلق بحياته فقد قرأت في حديث بمعناه إذا أصبح العبد فإن الأعضاء تذكر الإنسان تقول له إن استقمت استقمنا وإن أعوججت أعوججنا.
4: نعم هذا حديث صحيح. ما من يوم إلا والأعضاء تكفر اللسان تكفر اللسان يعني تحذره تقول له اتق الله تحذره وتأمره اتق الله فإن بك إن استقمت استقمنا وإن عوججت عوججنا. فهذا يدل على أهمية هذا اللسان وما يتحرك به. على الإنسان أن يحفظ لسانه ولا يحركه ولا يتكلم إلا بما فيه نفع دنيوي عاجل أو أخروي آجل. فهذا هو المسلم الذي يحفظ لسانه. نعم.
5: Semoga Allah membalas kebaikan Anda. Ada seorang penanya yang bernama Abu Ahmad. Beliau berkata, wahai fadilatul syekh, banyak di antara manusia yang lalai dari perkara-perkara kehidupannya. Saya pernah membaca sebuah hadis yang maknanya, apabila seorang anak manusia masuk di pagi hari, maka seluruh anggota tubuhnya mengingatkan lisannya. Anggota tubuh kita berkata kepada lisan, kalau seandainya engkau istiqamah wahai lisan, kami akan istiqamah. Kalau seandainya engkau menyimpang, maka kami pun akan menyimpang. Maka fadilatul Syekh Shalih bin Fauzan al-Fauzan hafizahullah ta'ala menjawab, betul, hadis itu hadis yang sahih. Di mana tatkala seorang anak manusia masuk di pagi hari, maka seluruh anggota tubuhnya akan mewanti-wanti lisannya, akan mengingatkan lisannya. Anggota tubuh kita berkata kepada lisan, wahai lisan bertakwalah engkau kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Diwanti-wanti dan diperintahkan oleh anggota tubuhnya. Anggota tubuh kita berkata kepada lisan, bertakwalah engkau kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kebaikan kita sangat bergantung kepada dirimu. Kalau seandainya kamu istiqamah, maka kita akan istiqamah. Namun kalau seandainya kamu menyimpang, kita pun akan ikut menyimpang. Maka hadis yang mulia ini merupakan dalil akan pentingnya nilai lisan bagi seorang hamba. Pentingnya apa yang dia ucapkan dengan lisannya. Dan hendaknya seorang manusia senantiasa berusaha menjaga lisannya. Jangan sampai dia berbicara menggunakan lisannya kecuali dalam perkara yang memang bermanfaat untuk kehidupan dunia dan kehidupan akhiratnya. Dan itulah hakikat seorang muslim. Itu orang yang senantiasa berusaha menjaga kebaikan lisannya.
1: Fatwa mukhtar.
2: Fatwa-fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu. Sesungguhnya, hari ini kita sedang mengejar surga.

Jangan sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

0: Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: Wa an Ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان رواه البخاري.
3: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati seorang laki-laki dari kalangan Ansar yang sedang menasihati saudaranya karena sifat malu yang ada pada diri saudaranya tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Biarkan dia, karena sesungguhnya rasa malu adalah bagian dari iman." Hadis riwayat Al-Bukhari.
4: Wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana.
5: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya.

Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaan, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah. Dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Waqfir.

dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: يقول: فضل كفالة اليتيم ما هو؟ وإذا كفلت يتيما وكبر فهل زوجتي تراه إذا كان لا يقرب لها؟
3: إكرام اليتيم خلق عظيم. قال الله جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين. وقال صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم بجهتين وأشرف السبابة والوسطى. فإكرام اليتيم خلق طيب. وقد بين الله أن الذي لا يكرم اليتيم هو الذي يكذب بيوم الدين. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم الآية. وقال جل وعلا: كلا بل لا تكرم اليتيم ولا تحاضون على طعام مسكين. فإكرام اليتيم بتربيته وتأديبه والإنفاق عليه وسبيل مصالحه فقد الأب والأم، فإنه بأمس الحاجة إلى إخوانه المسلمين ليسجد يربو صدعه ويربد جراحه بالإحسان إليه والعطف عليه والرحمة له وتأديب الشرعي. هذا هو الواجب. وفي فضل عظيم: قد حذر الله من الابتلاء بأموالهم فقال: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالكم إلى أموالهم إنه كان حوبا كبيرا. وقال: إن الذين يأكلون أموال يتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فأكرم اليتيم وأحسن إليه يحسن الله إليك وإلى ذريته. قال جل وعلا: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. أما هو علاقة بك فإما جزاك الله أنت محسن، أنت محسن وبادر المعروف وزوجته كذلك، لكنه لا لأنك بناتي أو زوجتك لا تنشف له إلا إذا أرضعته زوجتك وهو أقل من الحولين. أما إذا ما إذا أرضع فوق الحولين فليس الزوج محرما له بل هو أجنبي عنها. إنما علاقة الإحسان والمعروف. أما يكون محرما لها فلا بد أن ترضعه 5 رضعات قبل أن يكون الحولين.
4: Apa keutamaan mengasuh anak yatim, dan apabila nanti anak yatim tersebut sudah dewasa, apakah boleh bagi istri saya melihatnya jika tidak ada hubungan mahram dengan anak yatim tersebut?
5: Fatwa yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Abdul Aziz Al-Syekh, memuliakan anak yatim termasuk akhlak yang sangat mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. وَبِالْ وَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَمْعِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ.
4: Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan beribadahlah kepada Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, kepada anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat, tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, demikian juga hamba sahaya. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau juga pernah menyampaikan dalam sabdanya, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah wa ashara bis sababati wal wusta wa farraja bainahuma syai'a. Antara aku dan orang yang mengurus, yang menanggung anak yatim, kedudukannya kelak di surga seperti ini. Kemudian beliau mengisyaratkan dengan kedua jarinya, yaitu jari telunjuk dan jari tengah, serta agak merenggangkan antar keduanya. Sehingga mengasuh anak yatim termasuk akhlak yang mulia. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwa orang yang tidak mau memuliakan anak yatim termasuk orang-orang yang mendustakan agama. Di dalam firman Allah Azza wa Jalla, أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. Tahukah kalian orang yang mendustakan hari pembalasan? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak mau menganjurkan memberi makan kepada orang-orang miskin. Di dalam firman yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla bal la tukrimuna al-yatim wa la tahadduna 'ala ta'amil miskin." Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya kalian tidak memuliakan anak yatim dan kalian tidak saling mengajak untuk memberikan makan kepada orang miskin. Sehingga memuliakan anak yatim dengan cara mengajarkan adab kepada mereka, membimbing dan memberikan nafkah untuk kebutuhan mereka karena mereka telah kehilangan bapak dan ibu mereka, sehingga mereka sangat membutuhkan saudara yang mau membimbing dan mau mendidiknya dan yang berbuat baik kepadanya serta memberikan kasih sayang kepada mereka dengan cara yang syar'i. Inilah kewajiban kita sebagai seorang muslim terhadap anak-anak yatim tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan ancaman. Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman kepada orang yang mau menyelewengkan harta mereka. Memberikan ancaman kepada orang yang menyelewengkan harta mereka. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, "Wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalu al-khabitha bit-tayyib wa la ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira." Dan berikanlah kepada anak yatim harta mereka. Dan jangan kalian menukar yang baik dengan yang buruk. Dan janganlah kalian makan harta mereka dicampur dengan harta kalian. Sesungguhnya tindakan-tindakan menukar dan makan harta mereka adalah dosa yang besar. Di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dhulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira." Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka adalah orang yang makan api sepenuh perut mereka dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Oleh karenanya, memuliakan dan berbuat baik kepada anak yatim, insyaallah ini adalah termasuk berbuat baik kepada diri sendiri dan juga kepada keturunan. Oleh karenanya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dhurriyyatan dha'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida." Dan hendaklah kalian takut kepada Allah. Hendaklah kamu takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Jadi yang Anda lakukan sekarang ini berarti Anda sudah berbuat baik kepada anak yatim. Adapun istri Anda tidak boleh menampakkan auratnya di hadapan anak yatim yang bukan mahram, kecuali jika anak tersebut sudah diasuh dari kecil, ya, dari bayi lalu disusui sebelum 2 tahun minimal 5 kali susuan agar bisa menjadi mahramnya. Karena dengan memberikan asinya kepada anak yatim tersebut sebanyak 5 kali berarti dia menjadi anak susuannya. Namun jika tidak menyusuinya sebelum 2 tahun dan tidak sampai 5 kali susuan, ya, atau tidak sampai 5 kali susuan, maka dia bukan mahramnya. Wallahu taala a'lam.
0: Fatwa mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
6: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
7: Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala رسول الله صلى الله عليه وسلم بين انا نائم رايت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله قال الدين رواه البخاري.
8: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika aku tidur, aku bermimpi melihat orang-orang dihadapkan kepadaku. Mereka mengenakan pakaian, di antaranya ada yang sampai kepada dada mereka dan ada yang kurang dari itu. Dan dihadapkan pula kepadaku Umar bin Khattab. Dan dia mengenakan pakaian yang menjulur hingga menyeretnya. Para sahabat bertanya, "Bagaimana engkau memaknainya ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Agama." Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah. Wa ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fenomena kaum muslimin yang hidup pada masa sekarang, masa di mana Allah membukakan khazainul ardh, perbendaharaan bumi menjadi kekayaan bagi manusia, sehingga semua orang tergiur untuk bisa merasakan keindahan hidup di dunia. Berbagai cara mereka lakukan, berbagai strategi mereka buat agar bisa merasakan sebagian dari nikmat hidup di dunia ini seperti dirasakan oleh orang-orang. Dan tidak jarang yang kita temukan di mana seseorang dengan pemasukan pas-pasan siap mengorbankan harga dirinya, siap mengorbankan asetnya yang sudah ada, modal sudah ada, demi untuk hidup lebih layak atau lebih indah menurut mereka. Terkadang riba pun mereka lakukan dalam bentuk utang piutang yang mereka ajukan ke lembaga-lembaga yang umumnya adalah lembaga ribawi. Siapa yang mengajarkan kita seperti ini? Kita sebagai seorang muslim yang menjadi qudwah dan uswah kita, teladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau berhutang? Adakah riwayat yang menjelaskan beliau berhutang untuk bangun rumah? Berhutang untuk membeli kendaraan mewah? Berhutang untuk bersenang-senang, berpelesiran ke sana dan kemari? Beliau memang pernah berhutang. Tapi lihat kapan beliau berhutang. Ishtara ta'aman li ahlihi wa rahanahu dir'ahu. Beliau membeli makanan, ingat, makanan yang dibeli beliau. Untuk siapa makanan? Untuk keluarganya. Dan beliau gadaikan baju besinya. Ini berarti jual beli yang tidak tunai dengan cara hutang. Tapi makanan yang beliau beli. Dan kapan lagi beliau berhutang? Ketika membeli dari seorang Yahudi unta untuk berjihad fisabilillah. Dibeli kendaraan tapi untuk kebutuhan yang sangat urgen dalam menjaga dinullah dan mengembangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini dia uswah kita, tuntunan kita. Adapun gaya hidup, style hidup seperti sekarang ini, dari kebutuhan yang lux pun didapatkan dengan hutang. Ini gaya hidup orang-orang non-muslim yang negara mereka, negara besar Amerika tersebut, hutang rakyatnya hampir sama dan bahkan lebih besar daripada hutang pemerintahannya kepada negara lain. Bilangan sampai 8 triliun US jumlah hutang dari warga negaranya. Dididik mereka hidup dengan kartu kredit, kartu hutang. Tapi kita muslim mempunyai gaya hidup sendiri, tidak gampang diombang-ambingkan dengan melihat gaya hidup orang lain. Kita berubah-ubah berhutang bila menutupi kebutuhan yang sangat penting seperti itu. Kemudian adab berhutang ada wahai muslim dan muslimah yang memang harus memenuhi kebutuhannya dengan cara berhutang. Rasulullah mengingatkan, matalul ghani zulmun. Orang yang mampu membayar hutangnya lalu menunda-nunda, ini adalah sebuah kezaliman. Bila Anda berhutang dan memiliki kelapangan, secepatnya dibayar hutang tersebut. Yang Rasulullah berlindung dari hutang ini, tidak nyaman hidup beliau dengan hutang tersebut. Meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari hutang. Bagaimana kita umatnya tidur dengan hutang, bangun dengan hutang, berjalan dengan hutang, duduk dengan hutang, berdiri dengan hutang, semua dengan hutang, dan merasa lega hidup ini? Pikirkan dengan baik. Setiap saat melambatkan penunaian pembayaran hutang, sebuah kezaliman, kata Rasulullah. Tahu kita arti sebuah kezaliman? Menganiaya orang. Orang yang telah berbuat kepada Anda, memberikan pinjaman kepada Anda, membantu, memudahkan kehidupan Anda. Ketika Anda mampu membayar, sengaja Anda tunda, tunda, tunda. Kezaliman. Tahu kalau orang yang dizalimi ini berdoa kepada Allah, dan doa dia dengan Allah tidak ada pembatas sama sekali. Rasulullah mengingatkan kita, mewanti-wanti kita, agar jangan sampai menzalimi orang yang bila dia berdoa kepada Allah, maka Allah langsung kabulkan doanya. Apa jadinya Anda? Bila orang yang Anda tunda pembayaran hutangnya dengan sengaja dan Anda mampu berdoa kepada Allah karena merasa sempit hidupnya dia. Dia butuh uang di saat itu dalam keadaan butuh sekali. Tertahan karena di tangan Anda dan Anda mampu bayar dan tidak, belum Anda bayar. Lalu berdoa kepada Allah, apa jadinya Anda? Sampai pun dalam syariat, bila seseorang yang telah diingatkan akan ancaman Allah dengan yang gaib ini, belum lagi merasa berhenti dari menzalimi orang-orang ini yang telah berbuat baik ini, ada ancaman lain. Boleh nama baiknya dicemarkan, dimasukkan ke dalam daftar hitam, agar kaum muslimin tidak dizalimi juga oleh orang ini. Bila sanksi maknawi imateri ini belum menghentikan gerak dia dari kezalimannya, ada lagi sanksi yang lain. Wa uqubatah, boleh dia diberikan sanksi lebih berat, hukuman lebih berat dari itu. Sufyan bin Uyainah mengatakan, ai al-habsu, boleh diadukan ke pengadilan dan dipenjara. Sekarang tinggal pilih, mau tinggal di penjara atau hentikan kezaliman dengan bayarkan hutang. Ini yang penting kita ingat. Jangan hadis Rasulullah SAW yang memberikan kemudahan kepada kita bahwa siapa yang menerima pinjaman dari orang lain, yuridu ada'ahu addallahu an, dia ingin membayar, maka Allah bayarkan dengan dia. Jangan sampai hadis ini membuat kita berada dalam kondisi yang selalu, akan nanti dibayarkan Allah. Tidak itu maksud hadis itu, wahai kaum muslimin, kaum muslimat. Yurid, berkeinginan membayar. Ketika ada, berarti langsung dibayarkan. Bukan tunggu nanti-nanti-nanti, tidak. Karena hadis tadi melarang matlul ghani, zulmun. Orang yang mampu menunda-nunda pembayaran hutangnya adalah sebuah kezaliman. Wahai orang-orang yang terlanjur berbuat zalim, bertaubatlah kepada Allah. Mintalah kemaafan dari orang-orang yang telah Anda zalimi dengan menunda pembayaran hutang kepada mereka, agar Anda selamat hidup di dunia dan meniti jalan yang benar menuju kebahagiaan di akhirat nanti di surga Allah Subhanahu wa taala, dengan tidak membawa kezaliman atas siapapun juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untayan Mutiara Nasih.

Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: dan itu semua pasti terjadi.
1: Fatwa Mukhtar.
2: Fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
3: هذا السائل يا شيخ يقول في الحديث قل ربي الله ثم استقم، لماذا حدد الاستقامة بهذا؟
4: لأن القول بدون استقامة لا يفيد. قال الله جل وعلا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، فلا يكفي القول الطيب والقول المشروع، لا يكفي بدون عمل. نعم.
5: Ada seseorang yang bertanya ya Fadilatul Syekh, di dalam hadis disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, katakan Rabbku adalah Allah, kemudian istiqomahlah. Kenapa keistiqomahan seseorang dibatasi dengan ucapan tersebut? Fadilatul Syekh Salih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu taala menjawab, kata beliau, karena ucapan yang tidak dibangun di atas keistiqomahan tidak akan bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan rabb kami adalah Allah dan mereka istiqamah. Maka ucapan yang baik, ucapan yang disyariatkan tidak cukup bagi seorang hamba tatkala tidak dibarengi dengan amalan.
1: Fatwa Mukhtar.
2: Fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
6: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
8: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi, lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca tiga kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: قل

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna wa bika amsayna وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: يا الله, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'afini fi badani. Allahumma 'afini fi sam'i. Allahumma 'afini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udzu bika min al-kufri wal-faqr. Wa a'udzu bika min 'adzabil qabr. لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
0: يا الله, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان.

0: atau mendorong seorang muslim kepadanya dibaca satu kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا
0: أكو رضا الله sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang Maha Hidup, wahai Rob yang Maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca 1 kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam, wa ala kalimatil ikhlas, وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca 1 kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 1 kali atau 10 kali, atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallahi wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah sesuai keridoannya. Maha suci Allah seberat timbangan arsy-Nya, dan Maha suci Allah sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaih.

0: aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
1: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.

0: فتاوى مختارة،
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: هذا السائل يا شيخ يقول في الحديث قل ربي الله ثم استقم، لماذا حدد الاستقامة بهذا؟
3: لأن القول بدون استقامة لا يفيد. قال الله جل وعلا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، فلا يكفي القول الطيب والقول المشروع، لا يكفي بدون عمل. نعم.
4: Ada seseorang yang bertanya ya Fadilatul Syekh, di dalam hadis disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, katakan Rabbku adalah Allah, kemudian istiqomahlah. Kenapa keistiqomahan seseorang dibatasi dengan ucapan tersebut? Fadilatul Syekh Salih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu taala menjawab, kata beliau, karena ucapan yang tidak dibangun di atas keistiqomahan tidak akan bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah dan mereka istiqamah. Maka ucapan yang baik, ucapan yang disyariatkan tidak cukup bagi seorang hamba tatkala tidak dibarengi dengan amalan.
0: Fatwa mukhtara.
1: Fatwa fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم أمرهم من الأعمال بما يطيقون. قالوا إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه، ثم يقول إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. رواه البخاري.
4: Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila memerintahkan kepada para sahabat, beliau memerintahkan untuk melakukan amalan yang mampu mereka kerjakan. Kemudian para sahabat berkata, kami tidak seperti engkau ya Rasulullah, karena engkau sudah diampuni dosa-dosa yang lalu dan yang akan datang. Maka beliau pun marah, dan kemarahannya dapat terlihat dari wajahnya. Kemudian bersabda, sesungguhnya yang paling bertakwa dan yang paling mengerti tentang Allah di antara kalian adalah aku. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Qala Rasul
2: sallallahu
1: alaihi wasallam.
3: An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu annahu qala, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. رواه البخاري.
4: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang suatu masa di mana sebaik-baik harta seorang muslim adalah seekor kambing yang ia ikuti ke puncak-puncak gunung dan tempat mengalirnya air, mengasingkan diri dengan agamanya dari banyaknya fitnah. Hadis riwayat Al-Bukhari.
0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.

0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'am bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Khawatir Islam rahimani wa rahimakumullah, pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, kita memuji seraya bersyukur pada Allah atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah limpahkan kepada kita semuanya, sehingga kita dapat berjumpa kembali di saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam dalam kondisi sehat walafiat, tak kurang satu apapun. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, untuk para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Kita akan simak dan ikuti kajian dan bimbingan ilmiah bersama Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullahu taala, Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, dari pembahasan Ahlussunnah mengajak manusia kepada akhlak yang mulia. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayol ikhwah azakumullah, kepada seluruh jamaah Masjid Imam Ahmad bin Hanbal, seluruh pemirsa TV Roja dan Radio Roja, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiah, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, dan kita bersyukur atas nikmat Islam, atas nikmat sunnah, dan juga nikmat diberikan hidayah taufik untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu syar'i yang merupakan kewajiban atas setiap muslim dan muslimah. Kepada ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah SWT, pada hari ini kita akan lanjutkan kajian kita dari syarah akidah al-sunnah wal-jamaah, dan kita sudah masuk poin yang ke-79 dari syarah akidah al-sunnah wal-jamaah, poin yang ke-79. Al-sunnah wal-jamaah mengajak manusia kepada akhlak yang mulia dan amal-amal yang baik, serta melarang dari akhlak yang buruk. Jadi poin ke-79 dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Ahlussunnah wal Jamaah mengajak manusia kepada akhlak yang mulia dan amal-amal yang baik, serta melarang dari akhlak yang buruk. Jadi antara ciri Ahlussunnah dan di antara ciri dakwah Ahlussunnah, yaitu mengajak manusia kepada akhlak yang mulia. Sebab Rasulullah SAW diutus untuk mengajak manusia agar mereka beribadah hanya kepada Allah saja, dan juga Rasul diutus untuk memperbaiki akhlak manusia. Rasulullah SAW diutus oleh Allah untuk mengajak manusia beribadah hanya kepada Allah saja, menjauhkan segala macam perbuatan syirik, dan Rasulullah diutus untuk memperbaiki akhlak manusia. Yang pertama, bahwa Rasulullah mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah, itulah dakwah Rasulullah dan semua dakwah para anbiya war rusul alaihi musallatu wassalam. Sebagaimana Allah firmankan dalam surah An-Nahl ayat 36, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah utus pada setiap umat seorang rasul. Setiap rasul semua dakwahnya an i'budullaha, hendaklah kalian beribadah hanya kepada Allah saja. Wajtanibut taghut, dan jauhkanlah taghut. Jadi semua nabi, semua rasul alaihi wassalatu wassalam dakwahnya mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah, untuk mentauhidkan Allah, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, menunjukkan seluruh bentuk ibadah hanya kepada Allah, dan menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Jadi wajib kita mengikhlaskan ibadah kepada Allah, karena diciptakannya manusia untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada aku. Jadi dakwah ini harus dimulai dengan tauhid, mengajak manusia kepada tauhid, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Ini dakwah para anbiya wa rusul alaihi wassalatu wassalam. Kemudian menjauhkan segala macam perbuatan syirik, menjauhkan semua yang disembah selain Allah, dan kita berlepas diri dari setiap apa-apa yang disembah selain Allah, dan kepada orang-orang yang menyembah kepada selain Allah. Ini sikap yang dilakukan oleh para anbiya wa rusul, ada wala dan ada bara, dan ini sudah kita bahas dalam kitab ini, Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian yang kedua, dakwah para anbiya wa rusul alaihi wassalatu wassalam mengajak umat ini untuk berakhlak yang mulia. Bagaimana akhlak mereka kepada Allah, bagaimana akhlak mereka kepada Rasul, bagaimana akhlak mereka terhadap diri mereka sendiri, bagaimana akhlak mereka kepada orang tua, kepada sanak kerabat, kepada keluarga, kepada tetangga, dan kepada umumnya kaum muslimin. Bahwa Rasulullah SAW diutus oleh Allah sebagaimana Nabi bersabda SAW, bu'istu li'utammima makarimal akhlak. Dalam riwayat yang lain disebutkan, bu'istu li'utammima salihal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Bu'istu li'utammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan. Berarti akhlak yang baik ini sudah ada pada umat-umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi datang untuk menyempurnakan. Bu'istu li'utammim. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi akhlak sudah ada, Nabi datang untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Sesungguhnya antara akhlak dengan akidah terdapat hubungan yang sangat kuat sekali. Karena akhlak yang baik sebagai bukti dari keimanan, dan akhlak yang buruk sebagai bukti atas lemahnya iman. Semakin sempurna akhlak seorang muslim, berarti semakin kuat imannya. Saya ulangi lagi dan antum perhatikan, sesungguhnya antara akhlak dengan akidah terdapat hubungan yang sangat kuat sekali. Karena akhlak yang baik sebagai bukti dari keimanan, dan akhlak yang buruk sebagai bukti atas lemahnya iman. Semakin sempurna akhlak seorang muslim, berarti semakin kuat imannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanum khuluqa wa khiyarukum khiyarukum linisaihim. Kaum mukminin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya di antara mereka. Dan yang paling baik di antara kalianlah orang yang paling baik kepada istri-istrinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Ahmad, Ibnu Hibban dan yang lainnya. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Dan Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan sahih. Ya, Nabi menyebutkan akmalul mu'minin iman ahsanul khuluqa wa khiyarukum khiyarukum linisaihim. Orang mukmin yang paling sempurna iman, yang paling baik akhlaknya. Dan orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik kepada istri-istrinya. Sama dengan hadis yang lain, Nabi juga bersabda sallallahu alaihi wasallam, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarganya. Maksudnya kepada istri dan anaknya. Dan aku adalah orang paling baik kepada keluargaku. Hadis ini sahih dari Bukhari. Jadi orang mukmin yang sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Makanya kita harus berusaha bagaimana memperbaiki akhlak kita. Jadi akhlak yang baik adalah bagian daripada amal saleh yang dapat menambah keimanan dan memiliki bobot yang berat dalam timbangan. Orang yang memiliki akhlak yang mulia dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan akhlak yang baik adalah salah satu penyebab seorang untuk dapat masuk ke dalam surga. Rasulullah SAW bersabda, "Ma syai'un athqala fi mizanil mu'min yaumul qiyamati min khuluqin hasan wa inna Allaha la yubghidul fahishal badhi." Tidak ada sesuatu pun yang lebih berat timbangannya. Tidak ada sesuatu pun yang lebih berat dalam timbangan seorang mukmin di hari kiamat melainkan akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Sesungguhnya Allah sangat membenci orang yang suka berbicara keji dan kotor. Hadis ini sahih. Diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Hibban dari sahabat Abu Darda radhiyallahu an, dan Tirmizi berkata hadis ini hasan sahih. Antum perhatikan di sini. Nabi menyebutkan ma syai'un athqala fi mizanil mu'min yaumal qiyamati min khuluqin hasan. Tidak ada sesuatu yang paling berat timbangannya dalam timbangan seorang mukmin pada hari kiamat. Jadi tidak ada satu pun yang lebih berat dalam timbangan seorang mukmin di hari kiamat melainkan akhlak yang mulia. Jadi akhlak yang mulia ini mempunyai timbangan yang berat sekali. Nanti kita akan bahas tentang contoh-contoh akhlak yang mulia yang disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi yang sahih dan juga perkataan para ulama salaf tentang masalah ini. Jadi orang kalau dia mempunyai akhlak yang mulia, itu timbangannya berat pada hari kiamat. Kalau dia berbuat baik kepada orang tuanya, dia berkata jujur, berkata benar, sering dia menolong orang dan yang lain, ini akhlak yang mulia. Dia mencegah gangguan daripada orang lain, ini akhlak yang mulia. Maka timbangannya berat pada hari kiamat. Dia mempunyai rasa malu, juga nanti kita akan bahas tentang malu, ini akhlak yang mulia. Bahkan semua agama punya akhlak, dan akhlak Islam ini malu. Kata Nabi, inna likulli dinin khuluqa wa khuluqul Islam al-haya. Setiap agama punya akhlak, dan akhlak Islam ini malu. Timbangannya berat pada hari kiamat, orang-orang yang punya akhlak yang mulia, yang nanti kita akan bahas contohnya akhlak-akhlak yang mulia. Kemudian disebutkan lagi, wa inna Allah la yubghidul fahishal badhi. Sesungguhnya Allah membenci orang yang mulutnya kotor, mulutnya jorok, mulutnya kasar. Allah enggak senang. Makanya akhlak yang mulia itu dia berkata baik, dia berkata lemah lembut, dia berkata jujur. Ini akhlak yang mulia. Dia tidak berbohong. Tapi orang yang perkataannya kasar, keji, kotor, jorok, ini Allah benci. Wa inna Allah la yubghidul fahishal badhi. Sesungguhnya Allah membenci orang yang suka berbicara keji dan kotor. Nabi juga sallallahu bersabda, "Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamati ahasinakum akhlaqa." Sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian dan yang paling dekat majlisnya denganku pada hari kiamat adalah yang paling baik akhlaknya. Orang yang paling aku cintai di antara kalian, yang paling dekat majlisnya denganku pada hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Jadi orang yang paling dekat, yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling baik akhlaknya. Kemudian Nabi SAW pernah ditanya tentang yang paling banyak memasukkan manusia ke surga dan yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka. Nabi menyebutkan bahwa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga yaitu dua. Yang pertama takwa kepada Allah, yang kedua akhlak yang mulia. Yang paling banyak memasukkan manusia ke neraka juga dua. Yang pertama mulut, yang kedua kemaluan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, Ibnu Majah, Ahmad, Ibnu Hibban dan yang lainnya. Dan hadis ini hasan sahih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi menyebutkan sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak memasukkan manusia ke surga takwa kepada Allah. Yang kedua husnul khuluq, takwa Allah wa husnul khuluq. Yang antum perhatikan, kalau disebutkan tentang takwa kepada Allah dan husnul khuluq bersamaan, bahwa yang dimaksud dengan takwa kepada Allah hubungan manusia dengan Allah. Yang dimaksud dengan husnul khuluq hubungan manusia dengan manusia. Tapi kalau disebutkan satu saja, takwa kepada Allah mencakup semuanya. Hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan manusia. Kalau disebutkan dalam ayat atau hadis, atau disebutkan dalam hadis tentang akhlak yang mulia, yang dimaksud hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan manusia. Sama seperti Islam dan iman. Kalau disebutkan Islam saja, berarti mencakup arkanul iman dan arkanul Islam. Kalau disebutkan iman saja, mencakup arkanul Islam. Tapi kalau disebutkan bersamaan antara Islam dan iman, berarti iman berkaitan dengan hati, artinya amal-amal hati, adapun Islam berkaitan dengan amal-amal yang zahir. Sama dengan takwa dan husnul khuluq. Kalau disebutkan bersamaan takwa dan akhlak yang mulia, berarti takwa berkaitan hubungan manusia dengan Allah. Bagaimana dia mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Bagaimana dia melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangannya. Dan yang lainnya. Ini takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun husnul khuluq berkaitan hubungan manusia dengan manusia. Bagaimana dia dengan orang tuanya. Bagaimana akhlaknya dia dengan orang tuanya. Bagaimana akhlaknya dia dengan istrinya, bagaimana akhlaknya dia dengan suaminya, bagaimana akhlaknya dia dengan anak-anaknya, bagaimana akhlaknya dia dengan sanak kerabat, dengan tetangga, dan kaum muslimin yang lainnya. Hubungan manusia dengan manusia. Dia harus mempunyai akhlak yang mulia. Dan Nabi SAW bersabda, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dan dalam kalian bergaul dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Disuruh kita bergaul dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Tunjukkan akhlak yang mulia. Dan itu yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah memuji tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman di dalam surah Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin 'azhim. Sesungguhnya engkau Muhammad berada di akhlak, di atas akhlak yang mulia. Ya, akhlak yang paling mulia ya akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka setiap mukmin dan mukminah dia berusaha bagaimana berakhlak yang mulia, memperbaiki akhlaknya. Jadi harus kita mempunyai akhlak yang mulia. Di sini disebutkan yang paling banyak masukkan manusia ke neraka dua. Kalau tadi surga, kemudian yang kedua yang masukkan manusia ke neraka dua. Pertama mulut, yang kedua kemaluan. Mulut dalam artian dia berbicara yang kotor, yang jorok, berkata bohong, menggibah, memfitnah, melaknat, mencaci maki, menuduh dan yang lainnya. Ratusan dosa yang dilakukan oleh mulut ini. Makanya kata Nabi SAW, Nabi bersabda SAW, aktsaru khataya bani Adam fi lisanihi. Aktsaru khataya bani Adam fi lisanihi. Kebanyakan dosanya anak Adam itu ada di lisannya, di mulutnya. Makanya disuruh untuk berkata yang baik. Waqulu linnasi husna. Dan berkatalah kepada manusia dengan perkataan yang baik. Yang kedua kemaluan. Itu ya berzina, melakukan homo, atau yang lainnya. Ini perbuatan yang tercela, perbuatan yang hina, perbuatan yang kotor, perbuatan yang jorok dan akhlak dan moral yang rusak. Yaitu berzina atau melakukan perbuatan homo. Dan Allah berfirman, "Wala taqrabuz zina, innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Jangan kalian mendekati zina, karena zina itu merupakan perbuatan yang keji dan dosa besar dan sejelek-jelek jalan. Jadi kita kembali kepada di sini bahwa yang paling banyak masukkan manusia ke surga akhlak yang mulia, takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Dan yang paling banyak memasukkan manusia ke neraka mulut dan kemaluan. Makanya Ahlussunnah memerintahkan kita untuk berbuat baik, mempunyai akhlak yang mulia, berbuat baik kepada kedua orang tua, kemudian silaturahim, berbuat baik kepada tetangga, artinya sanak kerabat, berbuat baik kepada sanak kerabat, menyambung silaturahim, berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada anak yatim, fakir miskin, ibnu sabil dan yang lainnya. Dan Ahlussunnah melarang dari berbuat sombong. Ini akhlak yang jelek, sombong, angkuh, zalim dan yang lainnya. Dan mereka Ahlussunnah memerintahkan untuk berakhlak yang mulia dan melarang dari akhlak yang hina. Al-Imam Abdullah Ibn Al-Mubarak rahimahullah, seorang tabi'i, beliau ketika ditanya tentang husnul khuluq, akhlak yang mulia, beliau menjawab bahwa akhlak yang mulia itu bastul wajhi wa badlul ma'ruf wa kaful adha. Bahwa akhlak yang mulia, kata Imam Abdullah Ibn Mubarak rahimahullah, kata beliau, yang dikatakan husnul khuluq, akhlak yang mulia, bastul wajh wa badlul ma'ruf wa kaful adha. Jadi bastul wajhi, mukanya ceria, mukanya ceria, dia senyum kepada orang, dia baik kepada orang. Kemudian badlul ma'ruf, dia berbuat yang ma'ruf, melakukan perbuatan yang baik. Seperti apa? Dia menolong orang, membantu orang, bersedekah, memberikan makan kepada orang, memberikan minum kepada orang, memudahkan urusan orang. Ini badlul ma'ruf. Apa yang bisa kita lakukan, lakukan. Buat keluarga kita, buat sanak kerabat, dan buat kaum muslimin. Jangan menyulitkan manusia, mudahkan. Kalau kita memudahkan orang lain, Allah akan mudahkan urusan kita. Jangan sulitkan. Ada orang perlu bantuan dan kita ada mampu bantu. Ada orang pinjam kepada kita dan dia perlu pinjaman, kita berikan. Itu badlul ma'ruf. Ada orang kelaparan, kita berikan makan. Makanya Islam ini agama yang indah, betul-betul memperhatikan orang-orang yang lemah dan juga berbuat baik kepada sesama manusia, badlul ma'ruf. Kemudian waqaful adha, mencegah gangguan. Jangan mengganggu orang lain, baik dengan lisan maupun dengan tangan. Jangan menulis tulisan yang jelek, yang tidak baik. Tahan, kalau ada orang ingin mengganggu orang lain, kita tahan. Kita larang dari perbuatan yang demikian. Yaitu kaful adha, jangan mengganggu orang lain. Kalau kita enggak mau diganggu, jangan ganggu orang lain. Kalau kita enggak mau disakiti, jangan menyakiti orang lain. Makanya itu perhatikan bahwa kita harus kaful adha, menahan gangguan, baik dari diri kita sendiri maupun dari orang lain. Kita harus tahan gangguan itu, jangan sampai ada orang mengganggu orang lain. Jadi kaful adha ini disebutkan oleh Abdullah Ibn Mubarak dan sanadnya sahih, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dalam sunannya. Jadi dikatakan husnul khuluq, yang dikatakan husnul khuluq, bastul wajhi wa badlul ma'ruf wa kaful adha. Ini dikatakan akhlak yang mulia, yaitu mukanya ceria, senyum kepada orang, baik kepada orang, kemudian membantu orang lain, menolong orang lain, berbuat baik kepada orang, kemudian kaful adha, menahan gangguan, baik lisan, tulisan, atau tangan, atau yang lainnya. Pokoknya enggak boleh mengganggu orang lain. Makanya ketika ada orang yang mengganggu tetangganya, dikatakan dia orang tidak beriman. Karena enggak boleh mengganggu. Kata Nabi, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jara." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan akhir, jangan dia ganggu tetangganya. Baik dengan lisan, dengan tulisan, dengan SMS, dengan suara gaduh, suara yang keras, enggak boleh ganggu. Enggak boleh. Kemudian ikhwan fiddin, jazakumullah, kita lanjutkan tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan akhlak yang mulia. Rasulullah SAW bersabda, "Inna Allah karimun yuhibbul karam wa ma'ali al-akhlaq wa yubghidu sifsafaha." Sesungguhnya Allah Maha Pemurah, menyukai. Jadi Allah itu Maha Pemurah, Maha Dermawan. Allah menyukai orang-orang yang dermawan dan akhlak yang mulia, serta membenci akhlak yang rendah dan hina. Artinya Allah itu karim, Allah itu dermawan, Allah itu pemurah. Yuhibbul karam, Allah menyukai kedermawanan. Allah menyukai orang-orang yang dermawan, orang-orang yang suka membantu orang lain, memberikan makan kepada orang, berbuat baik kepada orang. Ini karam, dermawan. Allah juga suka kepada ma'anil akhlak, akhlak yang mulia. Wa yubghidu sifsafa, dan Allah membenci akhlak yang rendah, yang hina. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dari sahabat Sahal bin Sa'ad. Disahihkan oleh Imam Al-Hakim, disetujui oleh Imam Adz-Dzahabi, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis as-sahihah. Anda perhatikan di sini hadis ini. Allah itu karim dermawan. Jadi Allah menginfakkan, ya, dari mulai Allah menciptakan langit dan bumi itu sampai hari ini dan sampai hari kiamat, enggak ada yang kurang sedikit pun di sisi Allah Subhanallah. Enggak ada yang kurang. Sedangkan apa yang ada pada kita pasti akan berkurang, tapi si Allah enggak akan kurang. Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Apa yang ada pada kalian itu pasti habis, sedangkan yang di sisi Allah tidak akan habis. Jadi apa yang Allah berikan kepada semua di langit dan di bumi ini rezeki, enggak ada yang kurang. Di sisi Allah SWT. Terus diberikan oleh Allah. Setiap hari orang minta rezeki. Setiap hari orang makan. Setiap hari semua makhluk ini makan. Diberikan semuanya oleh Allah. Dan enggak ada yang kurang sedikit pun di sisi Allah SWT. Subhanallah. Allah itu karim, dermawan. Dan Allah juga Maha Pemurah. Maka disebutkan Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah itu Rahman. Di antara rahmannya Allah, Allah memberikan kepada semua makhluk ini semuanya, makanan, minuman, air, oksigen, segala macam diberikan, hatta kepada orang kafir. Itu rahmannya Allah. Maka Allah itu karim. Dan untuk orang yang beriman, Allah itu rahim. Wa kana bil mu'min rahima. Dan Allah kepada orang mukmin itu rahim. Kemudian yuhibbul karam, Allah senang kepada orang yang karim, dermawan. Maka seorang mukmin enggak boleh dia itu bakhil, pelit, kikir, enggak boleh. Kalau dia mukmin, dia harus karam. Sebab kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yajtami'u syuhhu wal imanu fi qalbi mu'min abada." Kata Nabi, tidak akan bertemu antara iman dengan kebakhilan di hati seorang mukmin selama-lamanya. Kalau dia orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, iman kepada yaumul akhir, maka dia enggak boleh bakhil, enggak boleh pelit, enggak boleh kikir. Dia harus dermawan. Apa yang ada pada dia, dia keluarkan. Enggak usah takut bahwa akan kurang, tidak. Apa yang kita sedekahkan, apa yang kita keluarkan, tidak akan berkurang. Bukan tidak berkurang, tidak akan berkurang. Dengan dasar hadis Nabi SAW, "Ma naqasat shadaqatun min malin." Tidak akan berkurang harta dengan sebab sedekah. Maka Nabi, orang yang paling dermawan, Allah suka kepada dermawan. Allah yuhibbul karam, Allah suka kedermawanan. Maka di antara akhlak yang mulia, sebelum diutusin Nabi Muhammad SAW, di kalangan orang-orang Arab itu karam. Mereka dermawan. Ada tamu mereka hormati, ada makan mereka berikan, karam mereka. Makanya dipuji oleh Allah. Dan juga mereka berani, orang-orang Arab itu berani, enggak penakut. Siap berperang dan siap mati mereka. Itu saja. Dan ini puji oleh Rasulullah SAW. Artinya, akhlak, diantara akhlak yang mulia itu karam. Diantara akhlak yang mulia saja. Maka Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak ini. Mereka tidak beriman, kemudian diajak mereka untuk beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, dan yang lainnya. Jadi Allah mencintai orang yang kerim, orang yang dermawan. Maka orang yang paling dermawan di muka bumi yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa maliyal akhlaq, Allah juga mencintai akhlak yang tinggi, akhlak yang mulia. Seperti apa akhlak yang mulia? Secara umum ya tentang imannya kita kepada Allah, imannya kita kepada Rasul. Kemudian semangat kita dalam talabul ilmi, ini akhlak yang mulia. Jadi orang nuntut ilmu enggak boleh malas-malasan. Ada orang nuntut ilmu datang ke majelis ilmu tapi tidur. Malas. Ini enggak boleh. Akhlak yang rendah itu, sifat malas itu akhlak yang rendah. Di sini disebutkan wa yubghidu sifsafah. Allah membenci akhlak yang rendah. Seperti apa akhlak yang rendah? Penakut, pemalas, bakhil, pelit, kikir, itu akhlak yang rendah. Dan yang lainnya akhlak yang rendah. Makanya akhlak yang mulia itu seorang mukmin harus punya semangat yang tinggi. Semangat yang tinggi dalam beribadah kepada Allah Taala. Semangat yang tinggi dalam dia melakukan amal-amal soleh. Semangat yang tinggi dalam dia menuntut ilmu. Semangat yang tinggi dalam dia berbuat kebajikan. Semangat yang tinggi dalam semua hal. Itu ma'aliyal akhlak, akhlak yang mulia. Gak boleh lemah, malas, dan yang lainnya gak boleh. Kemudian Allah membenci akhlak yang rendah. Akhlak yang rendah, ya tadi saya sebutkan, akhlak yang rendah itu pelit, kikir, bakhil, itu akhlak yang rendah. Malas, itu akhlak yang rendah. Gak ada semangat dalam ibadah, gak ada semangat untuk, ini akhlak yang rendah. Futur. Arti tadinya semangat, kemudian futur. Gak semangat lagi dalam ibadah. Ini akhlak yang rendah. Dalam Islam gak boleh. Seorang mukmin harus terus semangat dan berlomba-lomba dalam kebaikan. Itu akhlak yang mulia, yang dipuji oleh Allah dan dipuji oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian akhlak yang mulia ini akan meninggikan derajat seseorang di sisi Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, innal mu'mina la yudriku bihusni khuluqi derajat as-sa'imil qa'im. Sesungguhnya seorang mukmin dengan akhlaknya yang baik, dengan akhlaknya yang mulia, akan mencapai derajat orang yang puasa di siang hari dan sholat di tengah malam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Ibn Hibban, dan Al-Hakim dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha. Disahihkan oleh Al-Hakim, disetujui oleh Imam Adz-Dzahabi. Jadi seorang mukmin dengan akhlaknya yang mulia, dia bisa mencapai derajat orang yang puasa, orang yang bangun tengah malam. Orang bertanya, di mana kelebihan orang yang puasa? Luar biasa. Puasa itu punya keutamanya besar. Begitu juga orang yang bangun tengah malam. Kok bisa melebihi, akhlak ini bisa melebihi itu semua? Kita lihat ini. Ya, tentang akhlak yang mulia. Kita bicara yang tadi dulu. Contoh akhlak yang mulia punya sifat apa tadi? Al-karam. Dermawan. Sekarang dia melihat ada orang miskin, ada orang fakir, ada orang susah. Didatangi oleh dia, dibantu, apa keperluannya dia. Di hari itu gak makan, gak punya makanan, kita berikan makanan. Dia susah. Jadi dia bermanfaat buat siapa? Buat dirinya, buat orang lain manfaat. Sedangkan tadi bicara soal puasa, puasa ini untuk diri dia atau untuk orang lain? Untuk pribadi. Sholat malam untuk pribadi dia sendiri. Tapi kalau sifat karom tadi, akhlak yang mulia itu, dia berkata yang baik, dia suka menolong orang, membantu orang lain, memberikan makan pada orang, bersedekah, ini akhlak yang mulia. Dan gak boleh dihitung apa yang dia sedekahkan. Siang malam dia bersedekah, ini manfaat. Makanya akhlaknya dia yang mulia ini, maka derajatnya lebih tinggi daripada orang-orang yang berpuasa dan sholat malam. Karena orang yang puasa untuk dia sendiri, orang sholat malam untuk dia sendiri, orang yang itikaf untuk dia sendiri. Tapi orang yang jalan melihat orang-orang yang susah, membantu orang yang susah, dia derajatnya lebih tinggi. Makanya Nabi menyebutkan dalam hadis yang sahih, as-sa'i alal as-sa'i alal armalati wal miskini kal mujahidi fi sabilillah. As-sa'i alal armalati, orang yang berjalan mendatangi janda-janda yang miskin dan orang-orang miskin, dia berjalan membantu mereka, menolong mereka, memperhatikan keadaan mereka. Kal mujahidi fi sabilillah, seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Jadi seorang mukmin itu harus memperhatikan keadaan orang-orang yang susah. Kalau ada orang yang minta bantuan, ya dibantu. Jangan dia tutup pintu bantuan kepada orang. Ada orang yang pinjam, pinjamkan. Apa yang dia sanggup, pinjamkan. Ya tentunya enggak semua orang minjam dia berikan seperti yang dia minta. Seberapa yang dia bisa lakukan, lakukan. Kalau dia itu ada. Kalau enggak ada, ya katakan enggak ada. Tapi kalau ada, jangan disimpan. Arti keberadaan dia bermanfaat buat orang lain. Makanya derajatnya tinggi, akhlaknya mulia, dan dia ucapkan dengan kalimat yang baik. Kalau dia enggak punya, dia ucapkan dengan kalimat yang baik. Jadi akhlak yang mulia juga dapat menambah umur, menjadikan rumah makmur. Jadi akhlak yang mulia menambah umur dan menjadikan rumah menjadi makmur. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa husnul khuluqi wa husnul jiwari ya'murani diyara wa yazidani fil a'mari." Akhlak yang baik, bertetangga yang baik, keduanya menjadikan rumah makmur dan menambah umur. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha dan sanadnya sahih. Dan harus kita perhatikan bahwa Rasulullah SAW adalah orang yang paling baik akhlaknya. Paling baik akhlaknya dari semua manusia. Allah memuji dalam surah Al-Qalam ayat 4, "Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim." Sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas akhlak yang mulia. Begitu juga kata Aisyah radhiyallahu anha, "Kana Rasulullah SAW ahsanan nasi khuluqa." Rasulullah SAW adalah orang yang paling baik akhlaknya. Kalau Rasulullah akhlaknya mulia, ya diikut oleh istri-istrinya dan juga oleh para sahabatnya. Maka para sahabatlah orang yang paling baik akhlaknya. Di antara contoh akhlak yang mulia, di antara contoh ratusan bahkan ribuan akhlak yang mulia, di antara contohnya saya sebutkan di sini, ikhlas dalam ilmu dan amal serta takut dari riya. Ya, seorang mukminah dia harus berusaha dalam dia beramal ikhlas karena Allah. Dalam dia menuntut ilmu harus ikhlas. Dalam dia belajar harus ikhlas. Dalam dia berdakwah dia harus ikhlas. Dalam dia mengajar harus ikhlas. Dalam dia menjadi imam harus ikhlas. Ketika dia bersedekah harus ikhlas. Ketika dia berbuat baik kepada orang lain, ikhlas.

beribadah kalian kepada Allah dengan ikhlas semata-mata agamanya. Beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Dan kita akan diterima, akan dicatat, akan dihitung, akan diberikan ganjaran tergantung keikhlasan kita. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'im ma nawa. Sesungguhnya amal-amal itu tergantung dari niatnya, dan seorang akan diberikan ganjaran tergantung dari apa yang dia niatkan. Kalau dia ikhlas akan diterima. Tapi kalau dia tidak ikhlas, enggak akan diterima. Jadi harus dilihat dia ikhlas atau tidak. Dia melakukan sesuatu amalan ikhlas atau tidak. Mungkin harus penting. Maka ini masalah yang penting dan betul-betul harus betul kita perhatikan tentang masalah keikhlasan ini. Dan harus berusaha untuk ikhlas. Anda perhatikan di ada seorang perawi Imam Bukhari, ya, seorang ulama ahli hadis yang bernama Hisham Ad-Dustuwai. Dia selalu menuntut ilmu syar'i. Jadi seorang ulama perawi hadis di dalam Sahih Bukhari. Dia mengatakan, saya belum pernah mengatakan saya menuntut ilmu ini ikhlas karena Allah. Bahwa dia sudah berusaha bagaimana menuntut ilmu dengan ikhlas. Tapi dia enggak mengatakan saya ini enggak pernah mengatakan saya menuntut ilmu ikhlas karena Allah. Tapi dia berusaha untuk ikhlas. Apa kata Imam Az-Zahabi? Komentar Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Siyar Alamin Nubala. Kata Imam Az-Zahabi, wallahi wala ana. Demi Allah, saya pun juga demikian. Artinya saya enggak pernah mengatakan saya ini ikhlas karena Allah. Padahal dia sudah berusaha untuk ikhlas mata-mata karena Allah. Maka seorang mukmin, mukmin yang berusaha, karena sulit untuk melawan niat ini. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri, ma'alajtu syai'an ashadd 'alayya min niyyati. Tidak ada sesuatu yang paling berat atasku melainkan melawan niatku ini. Ya, niat itu betul-betul harus ikhlas karena Allah, semata-mata karena Allah, bukan karena manusia, bukan karena ingin dipuji oleh manusia, bukan karena ingin disanjung oleh manusia, bukan juga karena ingin mencari dunia, bukan. Dan juga bukan untuk memamerkan kepada orang lain, riya enggak boleh. Jadi seorang yang beriman dia harus ikhlas karena Allah dalam dia menuntut ilmu, dalam dia mengamalkan, dan juga dia berlindung kepada Allah dari sifat riya ini. Bahwa riya membatalkan amal dia. Kemudian yang kedua, jujur dalam segala hal dan menjauhkan dari sifat dusta. Jadi seorang mukmin dia harus jujur, berkata yang benar, enggak boleh dusta, enggak boleh bohong selama-lamanya. Maka Nabi adalah orang yang jujur, enggak pernah dusta. Seumur hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak pernah dusta, enggak pernah bohong. Maka ini perhatikan, jujur akan membawa kepada kebaikan. Jujur akan membawa kepada keberkahan. Jujur akan membawa ke surga. Sedangkan bohong, dusta akan membawa kepada kejelekan, membawa kepada keburukan, membawa kepada kejahatan, dan akan membawa manusia ke neraka. Anda perhatikan di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Ahmad dan yang lainnya dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ila al-birr wa inna al-birra yahdi ila al-jannah." ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى صدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دل kalian selalu berlaku jujur, selalu berkata benar, berkata jujur, bersikap jujur. Karena apa? Karena jujur, berkata benar akan membawa kepada kebaikan, dan kebaikan membawa ke surga. Dan tetaplah senantiasa seorang itu selalu berkata benar, berkata jujur, sampai Allah menulis dia termasuk orang yang jujur. Dan jauhkan dari kalian dari setiap yang dusta, jauhkan dari kalian dari berbohong, berdusta. Karena bohong dan dusta itu akan membawa kepada kejelekan, keburukan, kejahatan. Dan keburukan, kejahatan, kejelekan akan membawa ke neraka. Dan tetaplah seorang selalu berdusta, selalu berbohong, sampai Allah tulis dia termasuk kadzdzab.

tukang dusta, tukang bohong. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Bukhari, Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi perhatikan, jujur ini berkata baik, berkata benar, ini dipuji oleh Allah dan dipuji oleh Rasulullah SAW. Bahkan Allah menyuruh, ya ayyuhalladzina amanu kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang beriman, dalam kalian bersama orang-orang yang jujur. Siapa orang jujur? Yaitu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Wa kunu ma'as-shadiqin. Dia akan berkata jujur, jangan bohong. Kemudian yang ketiga, dia ada contoh akhlak yang mulia, bersungguh-sungguh dalam menunaikan amanah dan tidak khianat. Tunaikan amanah, jangan khianat. Allah ini sudah menawarkan amanah kepada langit, bumi, gunung, semuanya enggak mau terima dan takut. Amanah ini dipikul oleh manusia, tetapi manusia ini sangat zalim dan sangat bodoh. Allah berfirman di akhir-akhir surah Al-Ahzab, Allah berfirman, inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibali fa abaina yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamala al-insan innahu kana zaluman jahula. Di surah Al-Ahzab ayat 72, inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibali fa abaina yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamala al-insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami tawarkan amanah ini kepada langit, bumi, gunung, semuanya tidak mau dan semuanya enggan, takut. Kemudian dipikul amanah ini oleh manusia. Sesungguhnya manusia ini sangat zalim dan sangat bodoh. Amanah yang dimaksud menurut penjelasan para mufassirin yaitu agama Islam ini. Mereka menafsirkan dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah dan kepada Rasulnya. Ini amanah. Jadi kita harus betul-betul menjunjung amanah. Secara umum agama Islam ini amanah buat kita. Kita wajib laksanakan secara kafah. Ini amanah. Kita sudah meluk agama Islam, ini amanah. Kita wajib laksanakan. Begitu juga kalau kita sebagai orang Islam, kita wajib menuntut ilmu. Ini amanah yang harus kita laksanakan. Karena kita sudah tahu menuntut ilmu hukumnya apa? Wajib. Talabul ilmi faridatul ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Laksanakan amanah ini. Kemudian juga mengamalkan Islam, taat kepada Rasul, ini amanah, jalankan. Begitu juga kita sebagai kepala rumah tangga, maka ini amanah. Istri dan anak amanah, kita wajib jaga mereka, wajib mendidik mereka. Sebab Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang beriman, jaga diri kamu dan keluarga kamu dari neraka. Ini amanah. Kita wajib mendidik mereka di atas Islam yang benar. Yang ditinggalkan, yang dibiarkan mereka tidak tahu agama, dosa kepala rumah tangga itu. Kemudian juga kita diberikan amanah sebagai pimpinan. Kita kerja, kita usaha, kita dagang, ini amanah. Antum sebagai pegawai, itu amanah. Sebagai pegawai, antum sudah bikin perjanjian jam 8 masuk, jam 4 pulang, laksanakan amanah itu. Enggak boleh khianat. Itu amanah. Dan antum sudah punya janji, ini termasuk janji dan juga amanah. Mungkin juga antum diberikan amanah sebagai pemimpin atau pimpinan di bidang apa aja, antum wajib punya tanggung jawab. Akan ditanya Allah tanggung jawab kita sebagai pimpinan. Apakah pengurus masjid? Apakah dia pengurus yayasan? Apakah dia sebagai jabatannya di mana dia? Di kantor itu. Itu akan ditanya oleh Allah. Jadi amanah itu perhatikan. Begitu juga berkaitan dengan amanah masalah uang yang dititipkan kepada kita. Itu juga amanah. Apakah itu uang masjid, uang yayasan, uang negara, untuk sebagai pegawai diberikan amanah sebagai kasir, atau apa saja uang yang masuk, itu harus ada laporannya. Dan kemana uang itu? Dari mana datangnya dan kemana dihabiskan? Akan ditanya oleh Allah. Ini amanah. Jadi kita sebagai bendahara umpamanya, ini amanah. Harus jelas ini, uangnya kemana. Akan ditanya oleh Allah kalau seandainya kita khianat itu. Berat. Sedikit aja yang kita ambil, itu hisabnya berat pada hari kiamat nanti. Dan ini fitnah.
Makanya perhatikan, amanah itu luas maknanya. Makanya kita harus betul-betul memperhatikan tentang masalah amanah ini. Dan tidak khianat, karena khianat sifatnya siapa? Sifatnya orang munafik. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim, ayatul munafiki thalathun, idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Tanda orang munafik itu tiga. Apabila dia berkata dusta, apabila berjanji menyalahi janji, apabila dia diberikan amanah khianat, ini munafik. Dalam riwayat yang lain disebutkan, wa idza khasama fajar, apabila dia bertengkar mesti melewati batas. Ini orang munafik. Makanya perhatikan, kalau berkata harus jujur. Kalau dusta, ini sifat munafik. Kalau janji sama orang, penuhi janjinya. Perhatikan, kalau janji, penuhi janji. Jangan menyalahi janji. Apa aja bentuknya kita berjanji. Sama orang kita akan datang, atau juga ini juga peringatan juga kepada para dai, para ustaz. Kalau dia janji kepada orang, dia mau datang, mau ceramah, harus datang. Enggak boleh menyalahi janji, enggak boleh khianat. Antum sudah janji dan orang sudah umumkan di mana-mana, antum enggak datang, enggak boleh. Dan itu bukan pekerjaan yang ringan. Orang sudah musyawarah sampai berkali-kali, sudah mengumpulkan orang, tiba-tiba enggak datang. Jawabannya enak, saya sakit. Enggak semudah itu. Orang sudah menguras tenaga, pikiran, bahkan juga mengeluarkan uang yang banyak untuk kedatangan kita, tiba-tiba kita gak datang gitu. Kecuali yang syari, gak mungkin kita datang. Memang kita terkapar, sakit, gak mungkin kita berangkat. Itu jangan gampang-gampang menyalahi janji. Berat, nanti doakan kejelekan oleh orang. Karena orang-orang yang kita berjanji, yang sudah kumpulkan orang banyak, kemudian kita gak datang, dia merasa dizolimi. Kalau dia berdoa, makbul doanya. Itu harus perhatikan itu. Jadi janji. Begitu juga kalau kita utang, bayar, udah janji tulis, kita berjanji sama orang, penuhi janji itu. Tanggal berapa, bulan apa, harus catat. Kemudian bayarkan. Jangan menyalahi janji. Ini akhlak Islam. Dan jangan juga khianat. Kemudian yang keempat, menjunjung tinggi hak-hak Allah dan Rasulnya. Menjunjung tinggi hak-hak Allah dan Rasulnya. Seperti apa hak Allah itu? Ya, hak Allah adalah mentauhidkannya. Ini hak Allah yang paling besar. Haqqullah al-ibad ayya'buduhu wa la yushriku bihi syai'a. Hak Allah yang paling besar, hendaknya mereka beribadah hanya kepada Allah dan mereka tidak boleh berbuat syirik. Ini hak Allah. Wajib dipenuhi. Dari semua hak yang ada, yang pertama kali hak Allah dulu penuhi. Itu wajib beribadah hanya kepada Allah dan menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Kemudian melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhkan larangannya. Kemudian mensucikan Allah. Kita wajib menetapkan semua nama dan sifat-sifat Allah. Kita wajib memuliakan Allah. Enggak boleh kita mentakwil nama dan sifat Allah. Enggak boleh kita menyamakan dengan makhluknya. Enggak boleh kita mengingkarinya. Enggak boleh menanyakan tentang bagaimana sifat Allah. Dan ini sudah kita bahas di buku Syarah Aqidah di awal-awal ini. Tentang Tauhid Rububiyah, Tauhid Uluhiyah, Tauhid Asma wa Sifat. Sudah kita bahas di buku ini. Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian menjunjung hak Rasulullah. Rasulullah diutus oleh Allah SWT untuk diimani. Kita wajib beriman kepada Allah, wajib beriman kepada Rasulullah SAW. Kemudian kita wajib mentaati beliau. Allah mengutus Nabi Muhammad SAW untuk ditaati. Wajib menjauhkan apa yang beliau larang. Kita wajib membenarkan semua yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Kita wajib beribadah kepada Allah menurut apa yang disyariatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kita wajib beribadah menurut apa yang disyariatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Gak boleh kita berbuat bid'ah. Gak boleh mengikuti hawa nafsu. Gak boleh mengadakan sesuatu yang berlawanan agama yang Nabi gak contohkan. Ini hak Rasulullah kita junjung. Kita wajib memuliakan beliau, membela beliau, membela sunnahnya, memuliakan istri-istrinya, memuliakan para sahabat. Ini hak beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita juga diperintahkan oleh Allah untuk selalu mengucapkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengucapkan salawat.
Sebab Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah. Maka hendaklah kalian bersalawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Jadi wahai orang beriman, hendaklah kalian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita wajib memenuhi haknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi banyak kaum muslimin yang tidak memenuhi haknya Rasulullah. Dengan apa? Dengan melecehkan beliau, tidak melaksanakan sunnahnya, atau mencela sahabat, atau yang lainnya. Kita wajib memuliakan beliau dengan melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita wajib mencintai beliau lebih dari kecintaan kita kepada semua manusia. Sebab Nabi bersabda, la yu'minu adukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidu nasi ajmain. Tidak beriman seorang dari kamu sehingga aku lebih dicintai daripada kecintaan dia kepada bapaknya, anaknya, dan seluruh manusia. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Dari sahabat Anas bin Malik dan juga dari sahabat yang lainnya. Kemudian yang kelima, di antara contoh akhlak yang mulia, berusaha meninggalkan segala bentuk kemunafikan. Kita harus meninggalkan segala bentuk kemunafikan. Apa bentuk kemunafikan tadi yang saya sebutkan hadisnya? Apabila berkata dusta, apabila berjanji menyalahi janji, apabila dia berikan amanah khianat, apabila bertengkar melewati batas, dan yang lainnya. Ini sifat-sifat nifak banyak, sifat-sifat munafik banyak, puluhan. Sifat munafik itu puluhan. Ya. Di antara sifat munafik apa lagi? Seperti kalau dipanggil sholat berjamaah enggak mau datang dia kalau sholat berjamaah. Dipanggil azan laki-laki ini yang wajib bagi laki-laki sholat berjamaah di masjid. Kalau perempuan enggak wajib, perempuan di rumah. Azan dikumandangkan enggak mau datang ke masjid. Ini sifat munafik. Enggak mau datang ke masjid. Kalau sholat malas-malasan, kalau sholat riya dia. Wa idza qamu ila shalati qamu kusala yurauna an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Jadi kalau mereka sholat malas, kalau mereka ibadah apa saja mesti riya, dan mereka tidak ingat kepada Allah kecuali sedikit. Orang munafik enggak banyak berzikir mereka. Orang munafik juga punya sifat apa? Bakhil, pelit orang munafik itu. Dan masih banyak puluhan sifat munafik yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dan disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara akhlak yang mulia, lembut hatinya. Orang yang beriman itu dia selalu ingat kepada mati, ingat kepada akhirat, takut kepada akhir kehidupan yang jelek, takut kepada su'ul khatimah. Makanya orang yang beriman itu selalu dia ingat kepada mati. Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk banyak ingat mati, bukan ingat dunia, bukan ingat harta. Suruh banyak mengingat mati dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan yang lainnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, "Aqthiru dzikra hadzi min ladzat." Aqthiru dzikra hadzi min ladzat, kata Nabi. Dalam kalian banyak mengingat pemotong kelezatan, yaitu mati. Mati ini luar biasa banyak manfaatnya, ingat kepada mati. Dengan kita ingat kepada mati, kita akan zuhud kepada dunia, tidak tamak kepada dunia. Dengan ingat kepada mati, kita akan mempersiapkan bekal untuk akhirat. Dengan ingat kepada mati, kita banyak melakukan amal-amal saleh. Dengan ingat mati, kita banyak berbuat kebajikan. Dengan ingat mati kita akan banyak berzikir kepada Allah. Dengan ingat mati kita menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Dengan ingat mati itu kita tidak akan hasad kepada orang, tidak dengki kepada orang. Dengan ingat mati itu kita akan berusaha memperbaiki amal-amal kita. Dengan ingat mati itu kita berusaha untuk ikhlas karena Allah. Banyak manfaatnya dengan ingat kepada mati itu. Dengan ingat kepada mati kita tidak akan terlalu bergembira dengan apa yang ada yang kita peroleh. Dengan ingat kepada mati kita tidak akan terlalu bersedih dengan apa yang luput, karena kita pasti mati. Umpamanya ada yang hilang dari kita, harta kita hilang atau kebakaran atau kebanjiran,
Dan yang enggak akan terlalu bersedih. Karena apa? Karena kita akan mati.